oyo ogokwana naye no morandia Sila Ondieki korwase ekanisa ya Independent Pentecostal Church korwalia asomochie o Nairobi nindigatie gokwana amo naye asemambi abono igoro yelingana linene lyogotebanga irana gochaka ndoligererie korwase amariko ayonka gerete nga kuara ya igura sama tuka mange na ende nyasae naga netie tunyare koba toko igua liri keri galero tunyare koso makuruwa sege tabu kiaruka ikomina isano wansira ikomina inye toko triumbo kakuchinse to ikano nyene meronge vire ili ende nyasae anyare koba kago tosesenia ama liko ni kago teba iga la kolire vionsi enjale nene egasoa asenselia ere akaremerwa akagenda akabuatana n'omuntu oyomo bwabanyene enseria ere akamoira ebiti byaye kurageria chimbeche akaba nkogania ale kuigotia enda yaye ase amasabo aria chimbeche chiarenge koria montonde talenge komo agento goika agachia koirana kweboria ere omonyene akabora abasumba bengeria batata mbalenga bakale koria endagira na gotigaria na inche aiga ngokwa nenjara ninyimoke ngende ase tata imotebie tata na mochire ase oyore igoro na ase obosio bwao tingwa nerati na ende ndokwe omwano tigambe buno yomo bwabasumba bengeria akaimoka akagenda ase ise agachia koba okale are ise akamorora akamororera mabira akaminyoka akamubwania ligoti akamunyunyunta mono omwano nyasaye ase mambie yiga malika yiga twanyarire koba togosoma no omwano yomo oyorusetie bintu byaye akalia agakura akabisamura bikaera ekerabia bisamura byaera akagenda sense yare aguno abisamurirete akalie nibo isamoete kaera kurende kere michando ya mubuata akanyara kobaga kuinyora ise akanyara kobaga kuinyora nka akanyara kobaga kuinyora abantu bari kuragera sobo na ende batigaria akanyara kobaga gotebanga yaya na anajirekina tingo kuera sense yare tiganyare kobagi nkoira na gochinka omwana onyasaye na bera atoke ngobugi moboiga bumu muroyo igo mosiru na buogwetera ase chinga kechiga ndagete koko kwana na aya ase mambi abono litukeri igali tarachaka ninkie kwa gwa kolire kyanyarire ko bagego kurusia aso bosio bwa nyasaye abande ni gotu alenga bateri abaya kulenda marua anyarire ko baga gotuira ase chinse chiare ni gotu kurara tu kweumia ni gotu kurwara tu kurwana esenge njo tuachire tuasalirio boroso nyasaye ni gagote base mambi abono ngairana nyasaye ni gaga netie onyare koira nanka na bera toko bukaya yuno bubwa bera sense mo yao nyasaye ni gago tebo mwana minto onyare ko bago koira na go chanka na bera toko kolibo bena bukwa go sumbuire omwana minto nyasaye ni gago teba ngairana no nye gwasaletie no nye kwarole kanire ko babosa kwanyarira ko bago go chandika wasombira machi mechi abantu kwabuse ira bante biti kwarukirwa marieta mabe pado tata nyasaye na kurigetie naga netio nyare kuirana elinda nyare kobaga gukunyunyunta amalika goteba ngumwano yokairana isetaji kobara ngebya konyora kolire bire bibe akanyara kobaga komobwania na konyara kobaga komunyunyunta omwano minto mechando gwaetere ne menge asoko muanga nyasaye binto ne binge gwaetere asoko motiga nyasaye amarwaire na manga tuomanira monaye asengenje yoko muanga nyasaye nyasaye naga netie onyare kobaga gukomo iranira ase mambi abono bantu mwasomete amo na barobo barobo bachirare kurenda yesenge njo kwerusana netie kurwasa abana ba mino watigaire maega na bera tuke ngano nyine nda mwamu yakobo wanirie yakurusiria sobu anjani bwa abande kwanyarire kogenda sense yare ebintu byagosalikire omwana onyasaye toligo chigo sirayo kyara nyasaye nakoganetie naende nyasaye naganetie onyare koira na gochanka ngakora irane
onyale koba gugusa bamabira nyasawe itono umwegenwa era nanyale koba gago kwabira mwana mintonkie kyo gyago chandire paka kuaganiri kwa kole binte bibe musacho joge akalia masabo ye chingurue akabane nchara nga muntu ta moete kende bintu bia obia elire duka yao ya elire migondo yao ya salekire ebintu bia beire bibe enyuomo yao ya tago kire asenge njo kwa mutigire nyasae ingonda ketego koko semeria semambi abono nga kora muira nire nyasae omobo gimabua semambi yega ogo nchili yoko nene nkoro lekane na endobo gimabua obonyale kuchaka amo na hindi nogo segeta nare kogo segeto mwano minto weo kura angelie nga kae nyasae ribaka elinde na enda konyunyunte elinde ago karabisa ase nyumba ya ye tarago tuguta bantu bakoro gire reject kulenda yetuli reject bantu bakuba kira marieta bakuba kire nyagosabirira bakuba kire nyangemo bakuba kire nyamege bakuru kire lieta live bakuru kire nyabana bange kulende Yesu Kristo naga netiko kwa liba galinde lia kabere ase oboge mabuao mochole muiranire elinde onyale koba oyomo wabana ba yase mambi abono tiganya sanya lego koro wanja kwaye koligetie kumo bwati oyo Yesu Kristo wachore nga nyasae na hende tiganya lego koiranera nyole kanise go sasima Yesu Kristo kanise korandie njiri ya kene soaroro ili ndo nyale koba oyomo wabalia baganye tobo ruotu bulibo teligo chigo sareka wakare na kare tobeke vile ngelia sogo saba tata seri ya talia Yesu Kristo na wakirembi ya mwana sengenji yobo abana ababa oba igule lingana umane ondo yona chile kina muhira ni nyasae gocha seri icho unoro mwenye mabira mange mwabire bibibi ya nyasae na anga amire kuwa niyaba ya mabonsi ya kolire nyasae marolera mabira na bono kako irana mwilendiro kwegena kiagiro kuna kuwa wanja kuwa o nyasae vionzi tia vikole kemu nuligetie siya mabira Yesu Kristo oyo romo bori ito amen wali wali geti kugamba mwana inche ngakire simia se namba ya 0799729716 ngakire chinsa chia mogaso tosange amo na nyasae digago sisemi.

santu omonene na gotogira sekretaria tata yumwana mu komochenu nzambe na embayo pemesa mwana noyo koloyesu nzoto bokasimo salama lamu nakwimbia na kupatia

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: deka ni mwe chideka ni berigoro yechinsa isano chabonu mambia yega nara mangana maye senchirere yo wenye Nego ekirancha keri kia universities fund kia watu kiri shilingi bilioni 4.5 wa chest university chest serikali

0: Maridadi kaso yakur kuna mani pepe sagero imeige sefe menguwa manyagetinge enga kindo cheto endrete kusukaga kuruwa moina tiktok ya waku metiga inga itore toru murubili okuro kuna mokusine kebago na lero mungi na wichira okuro kuna
1: inere nyabiyage
0: nyabiyage yes nerora nabo igo DJ Raiza kare seme ya moina karibu sana imeige sefe mgoi wengana ito na tuwa kuwana ndete kubota simi vire sato iga toiguna nara li mangana ya mwanyara lire kinyoro yaani yoko nyane familia li atari koi nyara at the end of wama tanga vati gara unabari
1: na wakuti gari na wakuti kwa iwo
0: onye nye madeni wako beseti machi ni vati gara na madeni ya yons kia onyo rino yo nyakosira na atikete kwa sineri deni koru nyakitari tali
1: na atikete taka kwa bata atika kia era bono nka itu nka hindi raiza to koru si koru wese tuwa kanichi besi chia matanga
0: tikango tuigo koru chisimi okay hallo
2: Alegisa.
0: Yes.
2: Ejene tu anye mbaliri koru abogeche.
0: Etu anye mbaliri karibu sana.
2: Bono mwari yuma yateri ngane ilmu aliwe kire buyambu ya mwari na nyabiyage.
0: Biyatorake gima.
2: Good. Iri ngane ilmu aliwe yateri uya sana. Lakini bono kero kuri kire liyaba anta vange oku maene sikuiti ya sama tanga. Nege ntu kiri munda da te weto gina kweva na kweva ro kinga kero kende ere na bwate sana. Tari korango yo kwano ibwe ngenjo gutinde kwe sama skani. Alo?
0: Yes, ninko igwete, ninko igwete.
2: Kero korigereria? Ege ntu nata te gote baneke. Moja vero mora na buto kora chuta sini tuwa itaro ne sepi piria sini na arjiza chinde tuwa kuwa na adege siyasa.
0: Okay, tuchie.
2: Tigangwa ni sepi piria sini ni nga ki nga matukomo eri ya bantumba beba we ancha veto gia wa enenu na kokore binto bibita buwe neti batako ranga bandi na ave ngecho. Na kige okonyo ranga onye koromo taka yora sinde kunaba taka. Onye koromo onda igora sinde kwe nabanda. Dari wakakio moraria.
0: Na waigo ningo tekerrete?
2: No, edatu wauruchi abanta abange, tiba koro raigo. Bono no enu orio, omondo monongo gosi no orio, orio e womoro verio yo, otora morokenga mass of ceremony. Gose emusi ya abande bagoteo. Omondo uyo, nere kero kende okogera noena matanga atarika. Osomo yekagete ngwa kirande kanisa imuna boni kanisa ya Catholic ngwa nya kirande biya mono sana mostly because ya roteri go takawenda stay ni mangana ndonzi wani sibacha kire wakorongo yekagete no be president no be kyora abe ebago kukanya nchena argo chako pongesa na kote banga kaki inyore bara abantu babu ate na ide guchi wale kanisa nko igubara onye babu ate enkore ilio guwancha no moyo muja kakitika ba abantu bari ba kwere ilwe ibaga egele barire mako rongo je kabuja pamanya gocha pata inyore ba gocha jene tuwa nye mbaliri tuwele no mungone sisili ya wanjiru
0: asante sana kwa ni mungina sisili ya wanjiru aye eye nga kia chia ve ya charuka ya charuka hello
3: wakili jaire sana mati
0: mbia tori
1: wakili bia
3: anaru maraibu chia mati kuna kia nga matana kia umu chai wama chani ayo mwai wanya runa monte mwane kira kwa lipata kiku inyara anya matanga kubi ya kubobe no ane rongozi ya kurututu kwa wesi wako nira uzu ya baga bagani no ana baga kwa kuru ni mbali kwa nyora matuja ya kekiri andiri itanga ni ya ba antoba iwe ya andi ino kwa nyanandi kiro mchoro mutaka kwa ena ba antombali kwa na ena ba baba antaba na ena ba baba kumo chukula lini kuru kwa nyora bago na ena ba kwa nyuruna ro mutaka Jadi kalau dengan terapan dua kali nama tangga terbawa masukkan. Jadi nama tangga yang terus orang dia mandiri yang kau bersama mul. Tangga tangga yang terus mulai bos sarika. Jika mampu mencuri, yang mahu masukkan ni aje. Ayo mahu saja matangga. Ayo yang nak bawa kita koru. Jadi kalau kau mahu masukkan ni ayo mulai.
0: Asan.
3: Jangan matangga biar mah.
0: Asan tesana, asan tesana. Hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Nasi buah kira.
0: Buah kira biar.
4: Wale diyo muswati
0: Biyari nya biyagen biyara
2: Biyari?
0: Iii
2: Mwadei na wawo de lomo women le
0: Nako igwete Mkwane rae nako igwete
1: Hello
2: Unye mambo
1: Poa sana
2: Unye uwe tu tuwale nteli
1: Eh
2: Na wawo de lomo women le kuna ando choro
1: Ay aboniga tigatura ana ni Eke rugi ekyo Kuruwari nyamira alafu wana ayande nto bange Kuse naki
2: Ya,
0: no, naro ruta na sawiki bago. Mm. Wani yane women lebo.
2: Eh.
1: Oku mayi ngina kiji tukuli ya
2: olivo kia. Nakina amata ibi yon singo cha
0: vira
2: vya nyare kana. Kapi, sata
0: kia
2: Yes. Ama nga nangwa reka nari. Ase, nyoru
0: gueta
2: gueta. Eh. Mwesi Marani manga matanga kuturuba ni unaba na siyasa baiga na matanga liya bantaba taka
0: mhm
2: asini ningu mwondumu taka karo lumu na siyasa akirasi
0: mhm
2: ama tenga ngocha arene jivyasi
0: mhm
2: tu tuataka kumuali ya nikumye ngosa liyali
0: ee
2: na arawa mange na aronga asina na ujo simbu machoa kebora buwali
0: mhm
2: umu na siyasa katini na linda tarawiru ngoliburu wali nge mkwana
0: mhm
2: ama ando baka mohike
0: mhm
2: Kerana kamu ikhlas ya, kerana sebentar aku koru agaknya ni mau buka bandu aja cuma sebab kerana tak duit biasa.
0: Hmm.
2: Jono nara tu apa iya?
0: Ikan family katikan orang ni dapat naik ringke.
2: Eh, family. Umat itu nama tangga. Asal ikut nane family agi, lewat ibu bapa.
0: Umat itu nane.
2: Tu ojek ni cara anjir, bos saya nanu saja madang dan demi ojir.
0: Hmm.
2: Jepun orang nak cakap lagi.
0: Hmm.
2: Anjir nak punya lekan.
0: Hmm.
2: Di sini guna bahasa jadi yang bateraj bukuan lah.
0: Hmm.
2: Baik cara anjir, oliu dengen itu mudah sah, oliu dengen itu semua cia mani.
0: Hmm.
2: Agen depan kau cia sebab bateraj bukuan apa mahu ekende.
0: Hmm.
2: Di tangan.
0: Hmm.
2: Bahasa kerjanya esawan bahasa orang itu nak bukuan, nampak saja madang bahasa kau kena.
0: Hmm.
2: Tanjung orang bahasa tu kerja kerja siapa tinggi kisah, kisah ini.
0: Hmm.
2: Nunti naro roh, wajah matangka yuja kursi ini, ambil yuja kursi ini amoj.
0: Mhm.
2: Ini faham tu mungkin mungkin kita betul mending aje. Tiga kereta tiga tu kursi ini ambil ini dia wajah betul saja matang.
0: Mhm.
2: So tadi wajah wajah itu ngah matang, wajah sama matangka itu baju betul saja.
0: Mhm.
2: Nunggu tak kabur aje, kenyoro ini nyoro gue tak gue.
0: Asante.
2: Yan.
0: Aiyah, asante sana, asante sana. Eh, ndo cega yo kurokuna jare doba eh, kuruta wala gali aote naari na chairman Paul Ombaki. Awa tena bonyakoni sagero matanga topiki yumbi yegocha mavoke kurugadi ya nencho booking office ga Nairobi awa tena salimia nyaviyage musamaru minto
1: kuwa niki
0: balozi Dr. Museno Moverio e Gladys Balozi na era tegereta awa tena ikingani ya matanga biyegocha Salomo nyoni na era ni muroche gani ndo chwa iga honorable engenengeni ya gresi na era kote ya no hati keretere kuruwabu mwino lende
1: kote ya bagi galame kukindu kuruwa machakos ama tanga mange ya kusariwa ne komiti enyene iki agera wako nyora igo baba angeto koira koira umusangere rio kore ngana ne famiru ne ba angete kwa nyora bahasari rie no nyona matanga abande busa matajiri wanaenda kwa matajiri hakuna siku utapata tajiri kwa maskini lama kiwikindo watebile kimaine tuko ndiyo ranyole orio high class au cha low class no nyeba woja mbake ingo ba woja teba otero mwenyeo kuro Nairobi Guardian Angel Railway Station kamuruga pasamaru Nyamira County na inde meye kebago
0: na haro kuro kuna chua shimochere mwanya kuro liruta east haote na abuse itubo samaru kikogi ekero kia matanga baga sabole bituma baalenge mugundo na inde litukulia matanga baka liere mbori yorio ukwere ire
1: embibiria Bakatiko mama mubaraka muna na baidi
0: mubaraka ama maboko keusie kali geta haki drago kwa magambira kitu ararirene namba
1: Douglas wewe tebasanti asomo jadaro mia on my side watu wengi wanapitia mob yani abantu bagwetera mangi sana ekero basiririo yo mwabo member juu nakumbuka last year wakati watu walikula pesa za matanga tena walikuja kuuliza pesa za hema ni Mungu tu yonda class obai
0: anko timu anase na kurasa sema ya TikTok yako tena Raiza salamu zangu zifikie omongi na vwe chiro gabu sante Vera Magomanya Tangi bachokoro buontune koro itare ogembo atena kupuatite koro Oman sante sana na inuna mogo changia
1: matanga
0: sikwe
1: let
0: us. Hello.
2: Yes.
0: Yes.
1: Hello.
0: Yes. Yeah, hello.
2: Ntoko iguete. Wabe wanya ki? No mi de karo monta gwere iru di de bandu ba ki ororo. Iwo mo ya sia so di choti gero monto yo mo bekere pa sa ko boko na ando di jai go mo bekere pa sa ko boko ki kana ba go di go aka ne birogo.
0: Okay. Yeah, asante sana, asante sana. Hello.
3: Hello. Hello.
0: Ine ya bantu women. Hello. Okay.
1: Tini ya bantu women. Ya hata jere ini ya bangin.
0: Aswa nyomba ya kebara. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
1: Hello.
0: Karibu sana kremensia.
1: Kremensia bunu nga karibu siyango na kinta ako manyaga aki.
2: Ya no mano yo kwa na ya ko wa wele sa.
1: Bo si ango na kiere.
2: Bo si ango di ere.
1: Eh.
2: Ele ndonda senta te mara te bi o mi. Na ko na ko yo nda.
0: Eh.
2: Ne nda ye de te ya ko no ta do ho na de ma mi to tonde ya ya wele.
1: Eh.
2: Na nda ba kubu aba ba mo che sa matanga.
0: Eh.
2: Abe kubuatina ngai ba kugenda mochiba ko ti ayese ba ko ti ba ba ko ti ba sende ba ko nyorote chogendi eki agero monte tera puro ne kabuata bando ba ko ti kanisa bande de bale na bale be bange ti ani okwe banga okobeka abara ibali ba ko ra ese moye ga ko monto pure Na bubara agero monto jita nyora umorobe liyo muya. Ase igo umorobe liyo okoro ze iliyo chakile buya koruo yore oyo okore ndaga uo oro oro rote nenele te baka toche kore ndabake kanisa baka bonsi. Baka banta bubako mbibigure chimba weta utiringo moira. Mbukani ya banta boko liyo moira za bako ijitikura buno moira nyela lo muya ere tao kora binto kabide liyo. Bano igo banta buti wabatike maigwe tibuna koko bata angasa.
0: Maigure kabisa.
2: Diganya maigwe tira ero yori mbako igungo semba mbabu ya tire tiyo.
0: Asante.
1: Akoro
2: ilama yanya biyale.
1: Ay, asante.
0: Sasa ni bwana aywe.
1: Akoro kukeremensia bonu ngakoro busiango oraria. Yani na entoligera neti. Una egento keremensio kora kwani abantu babusiango bonsi. Ko wika makairo gali bakwani bonsi. Alafu utambuke ndojoga utambuka ike kura. Utambuka kura. Akwani abakura bonsi.
0: Igo gutambuka
1: Roje daraja iyo ga gutambuka iyo ikire kura. Bono kremensia bonunga ikiyama kwani ya yonsi makairo gweta bosiango. Kulire kura bosenagi.
0: Nabayika tikatura enda sasa mende studio. Turanyora uchumbe mana ndetoira negocha.
4: Chindagira au ni gochika netie e formula engia asubu ansuburonge ibuatere Royco beef chicken amona chili cubes rero asokuruga kwa uwe igwere flavor max.
5: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
0: Alright.
6: Ola unabahatisha mabati kwa nyumba una.
0: Yes, inaotolega imeige saifeme nguwa ya manyegetinge. Etoka tena babale sense maya TikTok moina. Tacha tacha screen iga bu.
1: Mondo miena babu cho batai.
0: Tacha screen. Mata kabisa ikiarage korega siga bu.
1: Aga teba ga iga DJ Razor K onge ripa moja na masi bu akire biaga kiusi aito. Ya bire bobe na bantu imbaro bakora matanga. Batanga neti chinda chia babo. Naende bakariere mboli kero abantu bagenderete ko nyoyo ko nyoyo mwa moga konja momo riskoro nyambogo mwa muriango aso butakaboria baba bakoriye biro bakoriye biro go tibaligo cha matanga bali bakoriye biro go baligo cha matanga yo nigo bago tumachi representative babo na kabesa baka keigo abantu abo baba bamanya kunyiria amangana bariye beze yo nande bamenye kuria mangana baka chinse chiera chiera mono kwanya kwa maya kunyora na rungori tisangire
0: ibiye efa mbiri yatigara ke umiete
1: te bari se kolie rie kona dani romboka mona sano encho kunamba 9 mgongoni kuroka ngemi okora kwa nekero chibese chikuruwa aba bakoro mbachi bachika
0: Tiga tu rendah kego, kuiran atau lagi gocha. Akego tu.

0: Konyora naigwa masabobu nesikiza tuni yao Vata star 811 star 217 hash.
1: Sabato konyoga nyiriteja ikire ne sabate ye yechitari kia marongi vire na isano na vire ekero tuguche kuigura sabat school ne lesson alia nyanduche vire itibo district suneka station kuruwa vueto nyore amarandia ama onugo sangiriria sadaka malu mjo kumuaga chero manene nyumba tali ya buoka etimu jegese FM mtosa siminaje asika nisa ya nyangweta SDA egotoka West Mugrango na boigo kumuruira nyasaye ebyegwa siganga yuko mwagachira ekanisa abageni aho aho mbaboro bakura wane timu embo ujige sefem aba machoge muratiwe isiko ikiagera mtoge ndegwe kakia wale sabbath school erense ya nyamiobo SDA imeyabo machoge chache boigo mto sasi minyasae na kumurwere biegwa yuko mwagachira enyumba yuko sasima aba ralibigesa ntobe gusi elio kwene kibuna ngo sasi matole na ye na kumuaga chira nyasaye enyumba chikanise chichonsi buna nyandoche tu nyangweta na boigo kia wale sabbath school ntoene kienga tuwa sasi mirinaje na boigo kumuchengere nyasaye aso kumurwere biegwa ajirira uike kanisa totiwa isiko egesa FM nigo tulibosio aso gosegeta enchiri
2: hallelujah amen.
3: Manyi mogosoro na mocho kururi wokinyi kimanyi mogosoro abantu baitu mari bari kimanyi mogosoro sana umenyete abantu mbali banalete gusaba abantu bese munda ko no gatuko umenyete ritukoliria na gokonyete sengenjuliria yani umunda bakero neke rako bakero muntu muboli ngaki tindwale tinkunyorande ngatenye ritukoliria na ejiro muri jiro lelie Ata tanya nanti jira tadi okunya kubole nga kyo konyo le jira kanda kujasa kete nasa kete nasa kete ngama okora kaliga okwanya birendu abantu bari bari kimenya mugozo bari njere ngabone iyo yani umuntu agoshwa ko tebi ibintu gete ari gete ngaruka kandi atubwa ati memory raba sikunyora eri ndi lyago sabebesa munda katenye ndu tata ritwale nge na eri kisi town ko modeli yeri a okweba ose ngaruka no munda wakere simi ari okinga ngaruka kandi atoko manya namba kiramba kiri wate cyabantu nakatanga kiki ababa eke mada nga ki kaburi ya ningo kwanye bire ajata kwanga tena makaburi na kwa tena ai ndi kwebire ndi na kwa tena ai tata yani mu data ke tu osiere limune njira ya moyo kuri wose byo bongo ndi libona kuri abwa akara kwa mumanyire atinga mane no takora nguni kiri bubere macha kwa kana mambi abande bajiri bakaspara za kwa kuri munde simya kwa kana nenya gete natu manye tena na mbende ya natu beka ngoma tena atora kwa majenzi gete simyanewe na sabiru mundu ndumere kwachaka ndirite kemanyi abantu bande abasomete sana munanga kibakora gakuru asabantu baragira kuru asuri asigendo kende batakore chikore bo kinyo kene wasama samuno kubita bichi bjina masani masamale molicho
4: manyi mogosoro.

tara ikamapemba iryo tusange amo asogo sasima inyura nankyo chitaki emerongi 2052 umutinyoyo ujakira ensa eyamoya mambia asikanisa ya nyanduche ibere SDA.

0: sabato kanyoga nyeriteja ikire ne sabate ye yechitali kemarongi bire na isano na bire ekero tuguche kuigora e sabat school ne lesson alia nyanduche bire itibo district suneka station kuruwa vuotonyore amarandia amonu kusangiriria e sadaka malumu yoku mwagachiro manene nyumba tali ya buoka e timu jeges fm mtosa simena ye ase kanisa ya nyangweta sda egutoka west mugrango na boy goku murwira nyasaye ebyegwa siganga yoku mwagachira e kanisa abageni aho aho mbaboro bakura wane timu ya mbou jeges fm aba machoge murati weisiko ikiagera ntoge ndego ikakia wale sabbath school erense ya nyamiobo sda ime yabo machoge chache waigo nto sasi minya sae na kumuruere biegwa ilio kumuaga chira enyumba yogo sasima aba ralibige sa nto begusi ilio kwene kibuna ngo sasima tole na ye na kumuaga chira nyasae enyumba chikanise chichonsi buna nyandoche tu nyangweta na boigo kia wale sabbath school ntoene kinga tuwa sasi mirinaje na boigo kumu chengira nyasae asoko muruere biegwa ajirira uike kanisa tutiwa isiko egesa fm niko tulibusio asoko segita enchiri
1: hallelujah amen
2: kemanyi mogosoro na mojo kururi wokinyi
3: kemanyi mogosoro abantu wetu mbali bale kemanyi mogosoro sana umenyete abantu mbali banalete gusaba abantu bese umuntu akona gatunga umenyete rituko liria na gokonyete senga njuliria yani umuntu bakona kero kwa kero umuntu mubulinga ki tindwale tinkunyorande ngatunya rituko lito yamba na jiro muri jiro lelie atatunya rati jiro tadi okunya kubulinga kyo konyole njira kanda kujasenga tena sekete na sekete ngama okora kaliga okwanya birendu abantu bari kimenye mu gose bari ngere ngabune yo yani umuntu agashoko gotebi ibintu gete areke tinga kuko ne tubwa ati memory raba sikunyora erindi rya gose bebese munda batenye ndu tata ritwalenge na eri kizi town ko muri liye a okweba usaka kuko umuntu awa gresi ari ukinga kuko ne to kumenya namba kira mbagire wa cyabantu naka tanga ki kya baba eke mada nga ki ko muri ayi ngo a okwanye bire aza kwanga tena magambo ni nako tena ai ndikwebere andi nako tena ai tata yani umuntu atake tu siri rimu nengira ya muyo kuri yose byo bongo andi ari bona kurabwa akara kwa mumanyire atanga mane no takora nguri kiri bubere macha kwakana mambi abandi bagira bakaspara za kwakira umuntu simya we akora nenya gete natumanye tena na mbele ya natu bekanga maite natu araka emergency gete simya newe na sabira umuntu ndumere kwa chakana ndirite kemanyi abantu bandi abaso mete sana munanga kibakora gakuru asabantu mbara gara kuru asuri asigendo kende batakole chikuru bokinyo kene wasama samuno kubitabiki bijino masano musamale molito
2: manyi mogosoro.

konye kinde moya maya ogon korre karon kwete rakwa mko biemono kema bali bagam tokwa manichi mara gobega yabono kinege sai femengo mege tinge muswati korukunganere stara nyago kana tereta batro gatanga konye kinde moya nguchi kulinde ngo tabo kimuro bali bali tukoli ala ngochi ndekoli komonto ne 5000 gaiga ngo kuba manichi gege mara gobona gatabinga secheza chesa no kana sister 779 ash nyara kubogo gosoro na linaga tebi muswati na na twanga tabanga twanga mubwatsia Kurunga betseva elinde liyo anyara kuba enda konya kama isu ndeta batanga kiba sitigarete kandi yose kirege sinu montara anyara kuba kuri gotuma itutashukuru sana mwana nyasa mukonye elinde liyo anyara kuba kugana nyora maisa ya kansa nembe toko sabanga nyasa na mukonye pensi murawo tuna batara mtakatifu karongo chikuri gotaba kimuro bwa studio

0: Yes, I need a salo.
1: Professor.
0: Happy Sabbath.
1: Happy Sabbath to you.
0: Biore.
1: Why did you shout to Mugango? What do you want to do? Nero, get your money?
0: It is a major way to talk.
1: Abantu bwanjye muri ziko mashyo ke jage ndi kanisa mambi ya UPC abangwa neri kabisa
0: Mhm.
1: Bono rende mayo tariya makoso ni namba kianda
0: Mhm.
1: Moringe mogoi erui ya magenje kali binyo Kenya mundi choswa alafu rende ngata magendi magara na magendi uri ogi na na mukwa angwa neri nyama ndogo bwanjye ngo batariya abantu babo girango ndo yamo
0: Ndiye mana sante sana sante sana happy happy sabbath Yesa nige sa happy sabbath ndo chinga ya chero kire happy sabbath
2: Rege sa
0: Ei
2: Wa kire biya
0: Bua kire biya
2: Mungo na jiri kiburu su naka Ntu sabe
0: Alright
2: Sao ito mbu ya mana mbu ya mana sobo rendi wa uya uwa to rendi kuru mga sobe ngu matambe kwa nyaru weke mambi ya wano manene Atu mbu ya ntun kiri ya banyaku wa bari bari kinya kita alivaru harite na niko turu mawa ya singe jiyo uya uwa utata Atari ya dia bari-bari ni membaca inka, bari-bari hari ini tato nyari ku bawah ni, anak bari-bari ku cari di negara sumbu ini, tato nyari ku baru sejuk cari naik mobil. Tato mula waktu itu ketika negri ini, negri ini, ya waktu itu kau kerat, tato naik waktu itu, ini cari nanti itu kau lihat waktu itu kau bawa waktu itu kecil itu kau bawa, mana orang itu kecil ini asing itu ya buah. Nanti waktu bawa bahan waktu itu bari-bari ke sukur, mana orang bari ini. Amanya ku sampai ke syukur umbu ketika amanya ngah ugu mau bawa aku jadi dia sama tukar bersih mana ne. Untuk mana dia dia minta saya dia bawa aku tu aku cikora aku kira. Tapi mungkin tu dengan kita roti nara ku mata kita pakai mampu jadi sejuk mana emak mana ne. Yang sih nasi dia kira nak buat sore ku terasa cium guna mari tu kita semua tu dia itu.
0: Amen, amen.
2: Mana ne?
0: Dia mana sana.
2: Kamu kau mau bawa sejuk mana emak dia mampu nara tu kamu.
0: Asante sana. Bagaimana jadi sekarang sini ke international. 07-24-25-65-04 Happy Sabbath Mwishikuro kiyukaisa mwani makuro chinsa mchimbakasi Nairobi Wekali kurabondo nya village miyomuro bulio nae professor Sante sana Nere mkoto nyangali skuro hoteli ya buga Happy Sabbath Mama yake kuro kwanga Robin nyaboke Daddy Samuel Ombutora Ingre hili tongo Victor Mondo Salome Mkuu Ningwe wekumano umano mugunu Joshua Trimbakuro Nairobi Ruben Center Good morning and Happy Sabbath Uchase Hillary Elijah Martin Masese Surambaro Safi Lamiki Ubanyarumbe Jones Bundi Amenya Nagisora Marionyo Weikagali Chinsamuchia Nyabongo Magana Jane Mom Mureka Happy Sabbath Yes My Mom Agnes Kimunto Mureka Tata Joseph Mureka Salome Onyoni Irene Wechingene Mbigo Isaac Waneneva Mkogoti Bwale Gisina Na Mkogoti Unyangalesi Hillary Musi Mkoro Chinsamuchia Kangemi Weikalio Manga Happy Sabbath Uchase Mekanyanga Gines Muruwabe Vincent Mumani Uskapogo Salome Onyoni Barnabas Ratema na Joshua Mbia Trimba Barnabas Kibaso Kurochin Semeche Doha Qatar Happy Sabbath Wekal Setu Nyamasibia Se Daddy Lawrence Gekonge Mom Josephine Gekonge Kiran Deni Salome Onyoni Douglas Ongao na Joshua Mbia Trimba Ronu Magati Vincent Kurochin Semeche Akenye Rere Ngaribu Nyangande Tuned in from Kikuyu Town Happy Sabbath Yesa nige sa happy sabbath
3: Happy happy sabbath
0: Happy happy day Joseph Untaba na kia nakama Happy happy sabbath
3: Happy happy day
0: Happy happy sabbath
3: Joseph Untaba kurububuga ane kambani Na wakile kuwa mugatire Kuwa mugatire rende na nje Mambi yegari tukulie sabato Yena igule huya
0: Thank you karibu sana
3: Vya mwono asante ya soko ngarigani na hindi na kuwarigani Hidewa, hivakari asante kwa mkali sase
0: Iyono
3: Yegono tiga mbori yango parusto kita musenu moferi oye imekanyanga na mama savi oye mojukuru buo moja na zaki nyachubo oye chosu ambuya tirimba umovisa weji chuma vini sanganyi chosu akirera alipati nyamweya mkogori lele na awe kerelo kia masimba mama tomato ekalele nene na umakosali na amba kianda kuhuri na Edward Momanyi kuhuri ya oyo charisi nyanga rura charisi nyanga charisi charisi kiana kuhuri na oosi kapogo munguro uweji eri kuhuri na raspon neroka nyambati kuhuri na orina nyangu eso kuhuri ya pita uwedogi ya nyavoke ntago uweji eri uli yeji eri kuhuri na awa sabato wansi vigidi onigesuka kuhuri mwaka Jackson mugire kuhuri na seira kemunto na mwakoti onyangalesi kuhuri mwaka kuhuri ya latemo koroso alisi latemo alisi koroso kuhuri na awa sabato wansi vire niko batewiga happy sabat na wala uvaira nilie sebali kilo ya mwago happy day
0: nimuna sante sana

your time and read the Bible. It's a Sabbath. Roman Chimothy Lisome Bileao. Me tenge wiki la tena mangana kuba mangi bantu bari wasome bila lakini mentre ya laro na lero ga kina ro excuse kio blat bila ni nasi mwache mwa tukari wakira kuli kunya lakubo kuli gali kia bugata mangana amalito na andama ya na niyo kwa ya omoe kapo kima ni boka mwana bora hakone njira na tewiro mwache mwate kwa mwache nkwere mwase alta ya nyasaye wajua baka te mwache mwate at the end of the day wakira bwana ya kwerine mwangana ya kuchia se omoru wati Ibu kau ngani resume mana? Ibu murut hece matebing apa no ka job a wish? Grant him his wish. Kita nak jadi kecuali kau mungkin cincin sana memilih ke sefum minggu bayar mungkin ketinggal mungkin mau tiga tahun di tangani. Ibu murut beli gesan mungkin sekarang itu sangka menjadi profesi itu sabah sever good morning and happy sabbath. Terus sangka menjadi gandu cuci munggu ano kau kuanga nere nere cenyande maga untuk inga profesa nuande gaya gaya kita bisa gatur manae mpaka ikomine mochiri mami nengati ya wadibali ya sekta yu mwanchi mwotikarali ya kukaruna na watebi uchumi ya siya kenye genretu wakina sekta yu posombi gana gari kariga singi ya kabisa nyele nantinga profesa soega alima nangaturugu taraya na kukura sogu chimiki ika toke nime tena wala kwa isi kukua ka uonyo uonchuka na ika yaka ikomine manga ambali nga profesa nga yole Injuga jatuh kan ini umbo, mana juga kerja baik, sabar good, emak. Saya capa ya, baga kapa ya bau itu mau mencuba. Singin cokok ni kena cia mati cia bo. Cibu hati yang dah ya, tapi biar kau tanya baik. Anyway, ini dah cakap orang nere Peter Onyimbo. Kalau jenis semua ceria caga dia nego mencuba tadi. Se TBC caga dia. And the best ahead of the rest. Ngari meyumra gulia. Ndebe matera maya kabisa yoko motu genya saa. Sinjira bene kikimekiro kilia. Tuwe kuwarika niye sawata sinjira eringia. Yomono sana. Turibu sana. Kukonye ra otero menyewe. Ongera maya kabisa. Na mungwano uliyo musani unokuru kwa seneta. Angera maya kabisa. Na wakubo waliwa na wasani waliwane kabisa. Bisa gabu bangera maya kabisa na banta baya bonsa oya sinindo chukuru kwa nganera kuru kwa nganere chalso nguti kuru chinsa mchimba kasu ikasimiti to my mom Eunice happy sabbath to my daughter Shinis namba yiko my sister Anna namba beloved brother Dawudi kuru chinsa mchiri charuro namba ntuma sipi bago sasi malit kuli hararo kanisa yegi adventista ya simiti batu wale sabatengi ya mwanyi wabirongo kuru chinsa mchiri chakanta fumala onte nwande miwikabusi yanko nyakayancha happy sabbath onte adu sabbath adu day professor nere vera maguma mwesikuro buwantu nekura chinsa mche itare ogembo onte nkwana di mamara udanya tangi naba yigo natel brenny tata nimwal umwebu mandere muingira naba yigo onsongo Anduna Isaac Odos Bonsibaso ime yomaruli mamba nyebiendi kuna nyebiendi Catholic Church Happy Sabbath which is my mom Maria Simeone Daddy Simeone Ro Ouru Nyoseba na bayigo sister Damaris Gesare Inyati nyebitunwa na kama utai Bonsibaso ime yomaruli Dima Douglas Kura chinsa mecha kibraso weto ndugu dana jana ika Nairobi Happy Sabbath ingo chia sumurugi ike munto Lydia Abana Brian Charlene na Viket Kapedo Shemu Shila kimunto na Noah B Joki mtereso mboku wa chinse meche mathare north kwa ikachinse mokieji Ok Happy Sabbath ngu chasiri sase Damaris Kimunto My mother Francisca bugongo nyabaye my uncle Clement ungwae Nibuti nyabaye meshe kionsinyi na bantumansibari ya kimai Bosa marba tuwale sabate ingia